0: Kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Watch more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, dan koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: tahu berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
4: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Aduh, duh, duh, duh. Ada apa sih, Bune?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM. Just like I'ma say in the intro.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur,
3: peduli,
4: mandiri,
5: disiplin,
6: tanggung jawab,
7: kerja keras,
8: sederhana,
9: adil,
10: dan

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Riku Tim FM, bersama kita cerdas.
1: Mona Lisa, hey.

0: we up.
1: Hey, hi.
2: What are you doing?
1: I'm good. I'm like in Toronto. You look good again. Oh my God.
2: What up?
1: What's going on?
2: What up, killer?
3: What are we doing, man?
1: What?
2: Yeah.
4: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
5: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: pergi dulu ya.
1: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
0: Pa, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, besi.
2: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. One, two.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
1: Loh.
2: Kau iso di kampungku sampai 1 miliar loh.
3: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
4: apa
3: itu?
4: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
5: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
6: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
7: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
8: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
9: Belum lagi pertanggungjawabannya.
10: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
11: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Islam menganjurkan semua akhlak yang terpuji dan melarang semua akhlak yang tercela. Di antara akhlak yang dianjurkan oleh Islam ialah bersedekah kepada orang yang membutuhkan, memaafkan orang yang berbuat kesalahan, dan tawadhu atau rendah hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi hambanya yang berbuat baik dengan kebaikan yang lebih besar dari sisinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
0: Sedekah itu tidak mengurangi harta. Seorang hamba yang memaafkan orang lain pasti Allah tambah kemuliaannya. Seseorang yang tawadhu atau rendah hati karena Allah, pasti Allah mengangkat derajatnya.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK. Harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Percutim.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil.
3: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
4: Pemerintah mendorong pelibatan UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas. Tiongkok berhasil meluncurkan sekelompok satelit baru ke luar angkasa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian UMKM mendorong Pemprov Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
5: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
5: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan makanan bergizi ini.
5: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI dan Kementerian UMKM diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
4: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
8: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
0: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di himpunan pengusaha pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul praktis bagi kami.
8: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
7: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benang. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, kita ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
8: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI, menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
3: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
9: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
10: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada merasa terbantu dengan transport ini gitu.
9: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika dapat menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasi selengkapnya. Zahrotin.
11: Ya, pendengar, Komisi 7 DPR RI menilai pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi dan pembangunan infrastruktur. Tetapi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar juga harus menjadi prioritas utama. Anggota Komisi 7 DPR RI Eva Monalisa menilai pengelolaan KEK Mandalika perlu menghadirkan lebih banyak kegiatan sepanjang tahun. Langkah ini dinilai penting agar ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada agenda tahunan. Menurut Eva, semakin banyak kegiatan yang digelar, maka semakin besar pula peluang bagi pelaku UMKM dan juga masyarakat lokal untuk merasakan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Berikut pernyataan Eva.
12: Karena kalau kita melihat Mandalika ini, event hanya event yang tahun, event tahunan boleh dibilang. Kita melihat jangan sampai ini hanya bagus di headline saja. yang kita inginkan adalah setiap investasi dan ada infrastruktur di sana, harusnya masyarakat lokal juga bisa berdampak.
11: Ya, pendengar, Eva berharap sinergi antara pemerintah, pelaku pengelola kawasan, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Tujuannya agar KEK Mandalika dapat berkembang sebagai destinasi pariwisata yang mampu menciptakan nilai tambah dan juga membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggota Komisi 10 DPR, Boni Triana, mendukung penguatan edukasi budaya dan narasi sejarah yang menjadi kunci dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk melestarikan cagar budaya. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya. Eliana.
13: Ya, pendengar, Komisi 10 DPR RI mendorong penguatan edukasi budaya melalui pelibatan masyarakat dan penguatan narasi sejarah dalam upaya pelestarian cagar budaya di Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI Boni Triana menilai rendahnya minat terhadap budaya dan sejarah tidak dapat disalahkan hanya kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu menghadirkan narasi yang lebih menarik dan relevan sehingga masyarakat dapat merasa lebih dekat dengan cagar budaya dan sejarah bangsa. Boni Triana juga mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan termasuk penerapan zonasi cagar budaya perlu dievaluasi. Menurutnya, jangan sampai kebijakan tersebut justru membuat masyarakat merasa teralienasi atau dijauhkan dari cagar budaya di lingkungan mereka. Berikut pernyataan anggota Komisi 10 DPR RI Boni Triana.
14: Jadi kita jangan buru-buru nyalain masyarakat, misalkan merusak cagar budaya. Jangan buru-buru nyalain masyarakat atas tidak terawatnya cagar budaya. Yang justru harus kita pertanyakan, bagaimana selama ini kebijakan itu dijalankan? Misalkan zonasi, jangan-jangan masyarakat teralienasi atau bahkan dialienasi dari cagar budaya itu. Karena ya kita pengen jalan cepat aja, yaudah yang penting ini bersih, yang penting ini tidak terjadi kerusakan yang lupa. Kemudian kita meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan.
13: Ya, pendengar Pro 3 RRI, berdasarkan statistik kebudayaan tahun 2024, Indonesia memiliki 3.926 cagar budaya dan 435 museum yang tersebar di berbagai daerah. Namun pengelolaan museum dan penyampaian narasi sejarah dinilai masih perlu diperkuat untuk membangun minat dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Boni Triana juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran. Karena arus listrik masih belum stabil, di mana PLN masih menangani kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau meninggalkan rumah.
16: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Fairit Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
15: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apabila terjadi kenaikan voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
16: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsel Tank Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
17: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
16: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
18: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Universitas Andalas mendorong penguatan tata kelola kemitraan berbasis komunitas untuk meningkatkan program Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat. Hans Primaranda melaporkan selengkapnya.
19: Tidak bisa seperti itu, hanya membangun tempat pelelangan ikan, gudang ikan, SPBU, tidak begitu.
20: Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat diyakini mampu menjadi angin segar bagi penguatan rantai pasok produk hasil tangkapan nelayan di wilayah pesisir barat. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas Rinaldi Eka Putra dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, KNMP yang merupakan program astacita Presiden Prabowo yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disokong melalui kolaborasi dari semua pihak. Menurut Rinaldi, pengelolaan KNMP berbasis komunitas dan sokongan dana sosial kapital perusahaan diyakini bisa menjawab tantangan kendala permodalan yang dihadapi Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, kolaborasi bersama akademisi perguruan tinggi dalam bentuk nagari binaan serta pembentukan kelompok berbasis komunitas bisa mempercepat program prioritas kelautan dan perikanan guna mendukung swasembada pangan di ranah Minang.
19: Pembangunan infrastruktur sosial itu justru yang paling penting untuk mensupport apa? Untuk mensupport kelanjutan. Kelompok nelayan harus kita bentuk dan itu harus melakukan kolaborasi dari institusi lain. Kita berharap nagari-nagari yang ada di Pantai Barat, Sumatera Barat itu dia menjadi mitra dari perguruan tinggi baik dari UNAN dan berkolaborasi juga kita dengan pihak swasta.
20: Rinaldi menambahkan meskipun dukungan infrastruktur ditingkatkan, ia menyoroti risiko proyek ini jika tidak diimbangi dengan pendampingan ekonomi yang matang di tingkat akar rumput termasuk perizinan pasokan BBM bersubsidi di kapal nelayan yang seringkali masih di bawah kuota. Sementara itu, Ketua Kampung Nelayan Merah Putih Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman, Rio Eka Putra membenarkan akses permodalan masih menjadi kendala utama dalam menggerakkan unit usaha. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang berupaya mendorong investor untuk menanam modal untuk menghidupkan gudang pabrik es agar bisa menjaga kesegaran ikan tangkapan nelayan serta memangkas biaya operasional nelayan.
21: Pengelolaan ini dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Dengan ini kita ada kendala itu. Yang pertama kita kendalanya dari modal ibu. Kita harus berkolaborasi dengan para investor. Di saat ini hanya baru wisata atau ada kunjungan ingin mengetahui kalau di sana ada kampung nelayan. Tetapi secara umum operasional bangunan itu belum ada operasinya.
20: Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono beberapa waktu lalu mengatakan kehadiran KNMP sebagai salah satu dari 6 program kerja prioritas nasional diharapkan mampu mendukung target swasembada pangan. Kementerian KKP sedang menggalakkan program swasembada garam nasional melalui pembangunan tambak garam serta program budidaya ikan darat tematik di 500 kabupaten kota untuk mendukung penyediaan protein nasional.
22: Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Tiongkok berhasil meluncurkan sekelompok satelit baru keluar angkasa dari pusat peluncuran satelit Taiyuan di Provinsi Shanxi, Tiongkok. Kelompok satelit diluncurkan menggunakan roket pengangkut Long March 6 yang telah dimodifikasi dan berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan, yang akan menjadi bagian dari Space Shuttle Constellation, yaitu jaringan satelit komersial raksasa Tiongkok beroperasi di orbit terendah bumi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, juara Piala Dunia 5 kali Brasil akan berhadapan dengan Norwegia yang masih minim pengalaman di tahap ini ketika mereka bertemu di New Jersey pada babak 16 besar. Nurdiansyah menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Na escolha, como o senhor tem que fazer uma escolha pelo substituto do Lucas Paquetá, que vinha fazendo um papel importante?
2: Juara Piala Dunia 5 kali, Brazil akan berhadapan dengan tim Norwegia pada babak 16 besar di MetLife Stadium, New Jersey, dini hari nanti. Brazil hanya berhasil memuncaki grup C berkat selisih gol setelah mengumpulkan 7 poin dan kembali lolos dari situasi menegangkan di babak 32 besar, di mana mereka harus mengembalikan keadaan dan mencetak gol penentu kemenangan di masa tambahan waktu untuk mengalahkan Jepang 2-1. Sementara Norwegia finish sebagai runner-up di grup E setelah merotasi hampir seluruh 11 pemain awal mereka pada pertandingan ketiga menghadapi Prancis. Vikings, julukan tim nasional Norwegia, berupaya melaju melewati babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam turnamen ini dengan menghadapi sang raja Piala Dunia. Pada jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, mengatakan akan memanfaatkan situasi bola mati untuk mengimbangi permainan cepat dari Brasil.
6: We can do something on set pieces, obviously with our heights.
2: Kami bisa berbuat sesuatu dalam situasi bola mati, tentu saja dengan postur tubuh kami di posisi tertentu, itu sudah pasti. Tapi pertanyaan lainnya, tentu saja kami perlu melihat apakah kami bisa mengimbangi kecepatan dan perubahan tempo serta perubahan kombinasi yang dimiliki tiga penyerang Brasil, atau jika mereka bermain dengan mungkin empat penyerang di depan. Di sisi lain, kepala pelatih Brasil Carlo Ancelotti mengatakan bahwa ia akan fokus mempersiapkan timnya untuk pertandingan besok, termasuk dengan karakteristik Erling Haaland di lapangan.
23: Para pemain mengenalnya lebih baik dibandingkan saya karena mereka sudah sering bermain menghadapinya. Kami fokus mempersiapkan pertandingan dengan baik, termasuk karakteristik Haaland tentunya. Kami harus memperhitungkan bahwa dia adalah striker yang sangat berbahaya.
2: Laga antara Brasil dengan Norwegia ini akan berlangsung di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: strawberry enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI.
5: Terima kasih telah Anda

0: Sesungguhnya ada dana kesehatan untuk mereka, tapi korupsi merampasnya. Korupsi membunuh bangsa. Lihat, lawan, laporkan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Much more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagunya pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Suka dengan Jagat Rasa di posisi 17, Teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 16.

0: kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6, ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

0: Mutiara Hadis.
1: Larangan terburu-buru dalam berdoa. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: edisi 3 minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin ini dia, Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: waktunya mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunny Der, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga, termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional. Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Wax Poetix, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio rekaman alternatif yang belum pernah dirilis hingga lagu-lagu awal Coldplay. Itu dia info produk kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 1952 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1952 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: added Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressio Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada

0: dari Kehlani teman produser dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produser, enggak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman produser. I love you all.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: and much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.
2: Pemerintah terus mendorong kawasan kars Sangkulirang Mangkariat di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau di Kalimantan Timur sebagai biopark nasional. Langkah ini dilakukan untuk melestarikan warisan geologi serta budaya prasejarah yang menyimpan sekitar 1.700 lukisan tangan purba di puluhan gua di Kalimantan Timur. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 Kalimantan Timur Lestari mengatakan kawasan seluas 1,8 juta hektar tersebut sebagai objek perlindungan warisan geologi dan hutan lindung. Dan hingga kini pemerintah telah menemukan 64 gua yang memiliki cap tangan purba serta menempatkan 6 juru pelihara untuk menjaga kawasan tersebut. Selain itu, kawasan kars Sangkulirang Mangkaliat juga dipastikan masuk dalam zona perlindungan dari aktivitas pertambangan komersial.
3: Keempat, Sangkulirang Mangkaliat ini bisa segera ditetapkan sebagai salah satu langkah pertama untuk perlindungan terhadap kawasan tersebut. Karena kita menemukan sekitar 64 gua. Sampai saat ini kita baru menemukan 64 gua yang ada cap tangannya dari 1,8 juta kawasan luas, hektar luas dari Sangkulirang Mangkaliat itu sendiri. Dan kita menempatkan sekitar 6 juru pelihara.
2: Kars Sangkulirang Mangkaliat di Kabupaten Kutai Timur dan Berau tersebut dikenal sebagai salah satu kawasan prasejarah terpenting di Indonesia dengan jejak kehidupan manusia yang diperkirakan berusia lebih dari 40.000 tahun. Penetapan sebagai geopark nasional diharapkan menjadi salah satu awal menuju pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark sekaligus memperkuat upaya pelestarian warisan dunia. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.

0: menggelar pelantikan tim penggerak PKK Kabupaten, tim pembina Posyandu, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
1: Tidak, no. Hanya kemarin kita upayakan koordinasi dengan PSSI Pusat. Kebetulan alhamdulillah kan Sekjen Pusat itu kan orang Kaltim, Ayunus Nusi. Akhirnya kita upayakan mereka memohon ke Dispora Par itu, mohon ke Pusat untuk memberikan rekomendasi gedung ini, lapangan ini. Kan banyak dirubah sekarang sesuai dengan standar. Pertama mungkin supaya adik-adik pemain nanti kan demam lapangan kan bingung. Biasa main lapangan kecil di kampung, main di sini kan bingung. Nah itu, tapi kok sudah standar kan, standar PSSI, ya sudah.
2: Lebih lanjut, Babe juga menerangkan bahwa Stadion Sedurungas merupakan Kabupaten Paser yang pertama mendapatkan dispensasi dari pusat. Babe menyebut agar stadion bisa masuk kategori standar yang diinginkan PSSI, maka perlu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
1: Pertama ruang ganti, rumput lapangan itu nggak sangat mempengaruh. Tribun juga supaya penonton aman nonton gitu. Persiapan air, biar hujan kan, hujan sebentar kan bisa kering.
3: Penerangan.
1: Ya penerangan. Ya. Kalau mau main malam itu aja.
3: Kalau sintetis itu nggak boleh kak, rumput sintetis.
1: Sebenarnya panas, hancur sepatu udah lama. Tapi kalau kayak mini soccer boleh lah kan mainnya. Yeah. Tapi kalau bola berat, kecuali ya sudah internasional kayak mungkin kemarin Piala Dunia itu mungkin sintetis itu.
4: Jadi kalau melihat Stadion Sedurungas ini standar PSSI atau standar internasional? Atau
1: sudah standar PSSI, nasional sudah karena nasional. Kemarin ada rekomendasi di sana kan, makanya banyak dirubah ini. Ruang ganti.
2: Kedepannya, PSSI Kalimantan Timur akan terus memantau progres pembenahan lapangan di Stadion Sedurungas Paser dan menurunkan tim untuk menguji kelayakannya, kemudian akan melaporkan hasil tersebut kepada PSSI Pusat. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
5: Pemerintah terus mendorong kawasan kars Sangkulirang Mangkariat di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau di Kalimantan Timur sebagai biopark nasional. Langkah ini dilakukan untuk melestarikan warisan geologi serta budaya prasejarah yang menyimpan sekitar 1.700 lukisan tangan purba di puluhan gua di Kalimantan Timur. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 Kalimantan Timur Lestari mengatakan kawasan seluas 1,8 juta hektar tersebut sebagai objek perlindungan warisan geologi dan hutan lindung. Dan hingga kini pemerintah telah menemukan 64 gua yang memiliki cap tangan purba serta menempatkan 6 juru pelihara untuk menjaga kawasan tersebut. Selain itu, kawasan kars Sangkulirang Mangkaliat juga dipastikan masuk dalam zona pelindungan dari aktivitas pertambangan komersial.
6: Keempat, Sangkulirang Mangkaliat ini bisa segera ditetapkan sebagai salah satu langkah pertama untuk perlindungan terhadap kawasan tersebut. Karena kita menemukan sekitar 64 gua. Sampai saat ini kita baru menemukan 64 gua yang ada cap tangannya dari 1,8 juta kawasan luas, hektar luas dari Sangkulirang Mangkaliat itu sendiri. Dan kita menempatkan sekitar 6 juru pelihara.
5: Kars Sangkulirang Mangkaliat di Kabupaten Kutai Timur dan Berau tersebut dikenal sebagai salah satu kawasan prasejarah terpenting di Indonesia dengan jejak kehidupan manusia yang diperkirakan berusia lebih dari 40.000 tahun. Penetapan sebagai geopark nasional diharapkan menjadi salah satu awal menuju pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark sekaligus memperkuat upaya pelestarian warisan dunia. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.

0: menggelar pelantikan tim penggerak PKK Kabupaten, tim pembina Posyandu, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Mahakam Ulu periode 2026-2030. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, pelayanan masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif dan kerajinan lokal. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Mahakam Ulu Angela Edang Belawan yang menegaskan pentingnya peran ketiga organisasi tersebut sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Melalui kepengurusan baru, TPPKK diharapkan semakin optimal dalam menjalankan pemberdayaan keluarga. Tim pembina Posyandu mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat, sedangkan Dekernasda didorong untuk memperkuat pembinaan pelaku usaha kerajinan agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Bupati Mahulu juga berharap kolaborasi yang erat antara TPPKK, Posyandu, dan Dekernasda dapat menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergitas tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian berbagai indikator pembangunan daerah, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
1: Untuk TPPKK, Posyandu, dan Dekranasda tentunya

0: perempuan dan anak yang memang selama ini adalah bisa kita bilang yang harus kita jaga dan memberikan kita banyak hal dalam bidang pertama pelestarian tradisi kita, budaya kita dari perempuan sangat aktif, selalu berinovasi di dalam PKK ataupun Dekranasda.
1: Bupati Mahulu menegaskan peran perempuan dinilai memiliki kontribusi penting dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya daerah. Keterlibatan aktif kewanitaan dalam berbagai bidang pembangunan diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Mahakam Ulu sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang berbasis potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada tiga unsur tersebut agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal selama masa bakti hingga 2030 mendatang. Dengan kolaborasi yang kuat, ketiganya diharapkan menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat pelayanan masyarakat, serta mengembangkan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program cek kesehatan gratis menjadi perhatian pemerintah. Padahal program yang menjadi salah satu kebijakan presiden tersebut bertujuan memperluas akses layanan kesehatan sekaligus membangun budaya pemeriksaan kesehatan secara rutin sejak dini. Data Dinas Kesehatan Kota Samarinda menunjukkan hingga pertengahan tahun 2026, cakupan program CKG baru mencapai 6,78%. Pemerintah menilai masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan ini karena merasa tubuhnya dalam kondisi sehat. Padahal berbagai penyakit tidak menular seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Lurah Selili Dedi Irawan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis sebagai langkah pencegahan agar penyakit dapat diketahui lebih cepat sebelum berkembang menjadi lebih serius.
3: Diharapkan bahwasannya dapat mencegah sedini mungkin. Mungkin ada penyakit-penyakit yang bisa diatasi. Yang pemeriksaannya termasuk tekanan darah, terus gula darah, juga kolesterol. Nah, jika ada indikasi yang lebih kepada yang kronis, biasanya akan dirujuk langsung di puskesmas. Itu kan mencegah bahwasannya mendukung CKG ya, gerakan itu agar masyarakat juga sehat, Indonesia sehat.
2: Pemerintah Kota Samarinda menargetkan cakupan program CKG terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Layanan ini dapat diakses secara gratis melalui puskesmas dengan datang langsung maupun mendaftar melalui layanan WhatsApp yang telah disediakan. Pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai upaya menjaga kesehatan sejak dini. Dengan deteksi lebih awal, resiko penyakit dapat ditekan sehingga kualitas hidup masyarakat pun semakin meningkat. RRI Samarinda, Nesor Pula, melaporkan.

0: Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kepada DPRD Kukar dalam rapat paripurna Senin 29 Juni 2026. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, penyampaian Raperda tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan selama tahun 2025 sekaligus memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait tata kelola keuangan daerah. Kewajiban itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, serta Permendagri nomor 77 tahun 2020.
1: Kita paripurna untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Karena memang mekanisme untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban ini menyelesaikan hasil penyampaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kemarin sudah selesai, makanya hari ini kita sampaikan proses penyampaian laporan pertanggungjawaban.
0: Bupati menjelaskan dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, serta catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK Republik Indonesia. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, pembahasan Raperda ini juga menjadi sarana evaluasi bersama guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Timur mengevaluasi pelaksanaan program Gratis Pol menyusul temuan dari proses penyaluran bantuan pendidikan. Evaluasi yang dilakukan agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan aturan dan tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengevaluasi pelaksanaan program Gratis Pol setelah ditemukan sejumlah persoalan administrasi dalam penyalurannya. Evaluasi dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Timur untuk memastikan bantuan pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan. Dimintai tanggapannya, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ekti Immanuel di Samarinda mengatakan, legislatif mendukung langkah evaluasi agar seluruh proses penyaluran bantuan benar-benar mengikuti aturan yang menurutnya hasil evaluasi penting sebagai bahan perbaikan sehingga manfaat program dapat diterima mahasiswa yang berhak tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
1: Memang ada temuan seperti kemarin terkait dengan ada dapat double, betul, kan nggak boleh dapat double, harus pilih salah satunya, ya otomatis kan mengembalikan dari orang ke universitas ke
2: pemerintah. Itu yang diharap supaya bisa dievaluasi.
1: Ya sudah sambil evaluasi terus. Temuan PK sampai nanti di proses akhir tahun kita sedang.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengungkapkan, evaluasi dilakukan setelah ditemukan adanya penerima yang terindikasi memperoleh bantuan ganda atau double grant. Kondisi tersebut tidak diperbolehkan sehingga penerima diwajibkan memilih salah satu bantuan dan dana yang tidak sesuai akan dikembalikan.
3: Pemberian gratis pol yang harus dievaluasi pelaksanaannya, kita evaluasi dan kita pastikan peraturan dan pelaksanaannya sesuai sampai pelaksanaan ke tingkat grassroots atau tingkat mahasiswa. Nah, ini semuanya sudah kita lakukan dan kita akan terus upayakan tindak lanjutnya sampai tuntas.
0: Seno Aji menambahkan, temuan tersebut juga menjadi bagian dari proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Pemerintah Provinsi Kaltim terus menindaklanjuti hasil evaluasi hingga akhir proses pemeriksaan, sekaligus memastikan seluruh mekanisme dan pelaksanaan gratis pol sesuai dengan peraturan sampai ke tingkat perguruan tinggi dan mahasiswa. RRI,

0: bebas dari praktik percaloan. Bupati meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan tidak ada lagi ruang bagi praktik percaloan maupun intervensi pihak tertentu dalam pelaksanaan MPP. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya menghapus praktik yang berpotensi memicu konflik dan merugikan masyarakat. Aulia juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi jalannya proses tersebut. Ia meminta setiap dugaan praktik percaloan atau penyalahgunaan wewenang segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindak sesuai ketentuan.
1: Ada para calon-calon dan biasanya calon-calon itu terpotensi dengan menandai. Hal-hal seperti ini yang sekarang ini berusaha untuk kita

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap kolaborasi masyarakat dan aparat penegak hukum dapat memastikan seluruh proses MPP berlangsung adil, transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari.

0: non-PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbudkukar. Sebanyak 71 pegawai kontrak tercatat menerima aliran dana yang kini tengah ditelusuri pemerintah hingga ke rekening masing-masing penerima. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, identitas penerima beserta nominal dana yang diterima sudah dikantongi. Pemerintah fokus menelusuri jejak transaksi sejak dana dicairkan dari kas daerah hingga masuk ke rekening tujuan sebagai bagian dari proses pemeriksaan. Menurutnya, seluruh nama yang tercatat menerima transfer akan dipanggil oleh inspektorat untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan itu dilakukan guna mengungkap dugaan adanya penyimpangan dalam proses pencairan honorarium.
1: Yang menerima namanya siapa, nomor rekeningnya berapa, itu sudah ada semua. Menurut hemat saya ini bukan sesuatu yang terlalu sulit secara pembuktiannya. Artinya tidak perlu ada upaya-upaya, tinggal ini goodwill dan komitmen dari bersangkutan untuk mengembalikan ini. Kalau kami ya mengejar sesuai dengan ketika keluar dari kas daerah, uang itu landing ke rekening mana. Nah, orang-orang inilah yang kita panggil untuk melakukan proses pengembalian. Artinya tidak ada upaya yang harus ekstra yang harus kita lakukan terkait hal itu. Karena memang mekanismenya juga mengisyaratkan secara aturan kami untuk menindaklanjuti seperti itu. Kan lepas ini ada forumnya tuh, CPTGR, Forum Pengembalian Kerugian Negara. Gitu. Nah, semua mekanisme ini kita laksanakan di inspektorat. Kalau temuan dari Dinas Pendidikan itu ada 71, dengan total kerugian itu saya kurang ingat. Tapi yang yang memang besar itu di temuan itu yang kami sampaikan pada saat kita meluncurkan SP2D online, karena SP2D online itu bagian dari mitigasi yang direkomendasikan oleh BPK untuk biar aktivitas seperti ini tidak berulang-ulang lagi. Ini pure fraud.
0: Bupati berharap dugaan penyimpangan pembayaran honor tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak yang terlibat. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.

0: 2026. Himbauan itu disampaikan Kepala DPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menyusul beredarnya informasi di media sosial tentang adanya petugas sensus yang ditolak, bahkan diusir saat melakukan pendataan. Menurut Amalia, masyarakat tidak perlu khawatir saat didatangi petugas sensus, karena pendataan dilakukan untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih baik. Ia juga memastikan, data yang diberikan tidak akan disebarkan, tidak mempengaruhi pajak maupun penyaluran bantuan sosial.
1: Kami juga ingin mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama juga masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, bahwa kalau ada petugas sensus kami datang, mohon diterima dengan baik, karena kami tentunya justru akan membantu untuk bisa agar masyarakat itu bisa terdata sehingga kebijakan kita akan lebih tepat. Selain terima petugas sensus, kedua, isi data dengan benar, ditanya oleh petugas kami, mohon dijawab yang jujur.
0: Sementara itu, menanggapi penolakan petugas sensus, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifa Syaifudian mengajak masyarakat bekerja sama. Apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan petugas saat mendata, ia mengatakan masyarakat bisa melakukan

0: Selain itu, masyarakat diimbau tidak perlu takut dengan potensi modus kejahatan. BPS memastikan petugas sensus sudah dilengkapi dengan atribut resmi seperti rompi, barcode ID card, dan surat tugas. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Perusahaan Listrik Negara Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau PLN UP3 Samarinda memastikan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur diperkirakan berlangsung hingga Juli 2026. Pemadaman dilakukan sebagai dampak terganggunya operasional pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dalam sistem interkoneksi kelistrikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Manajer PLN UP3 Samarinda Adrian Sitompul mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan percepatan perbaikan pada pembangkit yang mengalami gangguan. PLN berharap proses perbaikan dapat selesai lebih cepat sehingga pemadaman bergilir dapat diakhiri sebelum target yang telah ditetapkan. Adrian menjelaskan, gangguan yang terjadi tidak berkaitan dengan isu nasional maupun persoalan pasokan energi secara umum.
2: Kalau penyebab utamanya itu kan sama-sama kita sudah baca juga ya, terganggunya PLTGU kita. Kita saat ini kan sedang melakukan perbaikan ya. Sama-sama kami mohon doanya juga supaya PLTGU ini bisa segera beroperasi kembali sehingga pemadaman ini yang kita estimasikan ini akan berakhir di Juli. Semoga bisa lebih cepat karena sama-sama kita ketahui kan namanya orang bekerja tentu harus aman juga. Jadi mohon doanya juga dari teman-teman semua, dari masyarakat supaya kerja ini bisa cepat selesai. Kalau lihat di beberapa medsos mungkin Bapak bisa lihat juga semua sebenarnya. Bahkan di Facebook itu ya saya lihat semua daerah Balikpapan, Samarinda, Bontang, kemudian kita bisa lihat juga di channel-channel, WA channelnya PLN. Kita buat WA channel per ULT.
1: PLN juga belum dapat menjelaskan secara rinci penyebab gangguan pada pembangkit tersebut karena pengelolaannya berada di unit yang berbeda. Namun demikian, dipastikan hingga saat ini pembangkit tersebut masih belum dapat beroperasi secara normal. Untuk menjaga pasokan listrik kepada masyarakat, PLN telah mengoperasikan seluruh pembangkit cadangan yang tersedia, termasuk pembangkit diesel berkapasitas kecil. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan pelayanan kelistrikan selama proses perbaikan berlangsung. Adrian Sitompul berharap masyarakat dapat memahami kondisi yang terjadi dan turut mendukung percepatan pemulihan sistem kelistrikan. Ia optimis apabila proses perbaikan berjalan lancar, pemadaman bergilir dapat berakhir lebih cepat dari estimasi yang telah ditetapkan. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: peningkatan sektor UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah menilai pelaku usaha lokal harus dipersiapkan agar mampu bersaing dan menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui program Jospol Kaltim Premier, pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga pendampingan, bantuan peralatan produksi, hingga dukungan pemasaran. Langkah ini dilakukan agar UMKM tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan pemerintah ingin menciptakan UMKM yang semakin mandiri, mampu menyerap tenaga kerja, serta berkontribusi dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
1: Kaltim ke depan akan semakin banyak UMKM yang ada, dan ini menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Dari Dinas Perdagangan dan UMKM, kita ada program yang tadi saya sampaikan, namanya program Jospol. Itu selain memberikan pelatihan kepada UMKM, memberikan bantuan peralatan, dan juga marketing. Nah, ini terkait dengan keberlangsungan mereka untuk memasarkan hasil-hasil produksi mereka. Harapan ke depan, kita menginginkan UMKM lebih maju. Misalnya mereka sudah berhasil di satu produk, mereka akan berpindah ke produk lain, sehingga akan semakin berkembang dan semakin baik.
0: Pemerintah juga berharap pelaku UMKM yang telah berhasil mengembangkan satu produk dapat dilakukan diversifikasi usaha sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan demikian, DSM produk lokal Kalimantan Timur akan semakin kuat, baik di tingkat regional maupun nasional. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis, UMKM dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Selain memperkuat ekonomi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lebih banyak wirausaha baru yang produktif dan berdaya saing. RR Samarinda, Nusa Pula, melaporkan.

Demikian rangkaian berita sepekan edisi Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: Coba mengingat lagi semua.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Masih 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Kutim Pagi edisi hari ini 6 Juli 2026 pukul 7.35 menit waktu Indonesia Tengah. Warta siang dengan rangkaian informasi dari Kutai Timur akan kami sajikan untuk 30 menit ke depan hingga berakhir di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi sudah kami rangkum di ruang dengar Anda, di antaranya. Kutai Timur siapkan pengembangan aren gandeng SAI, perkuat industri hilir atau hulu ke hilir hingga Sangkulirang yang jadi pusat layanan adminduk pesisir. Selain informasi tersebut pendengar, sejumlah informasi-informasi terkini lainnya dari Kutai Timur Sangatta dan juga informasi-informasi terkini lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, Anda bisa mengikuti informasi-informasi ini melalui TikTok RPD Kutim yang sedang berlangsung saat ini dan juga di live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkab.go.id dan tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Ada sejumlah platform RPD yang juga Anda bisa gunakan untuk mendengarkan informasi-informasi ini. Pendengar, kita awali informasi seputar Kutim siapkan pengembangan aren gandeng SAI atau SAI, perkuat industri hulu ke hilir. Informasi tersebut kami rangkum dari media Pro Kutim. Dari Medan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perkebunan menyiapkan berbagai program strategis untuk mengembangkan komoditas aren sebagai salah satu sektor perkebunan unggulan di luar kelapa sawit. Langkah tersebut disampaikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disbun Kutim Aliansa Saragih mewakili Kepala Disbun saat kunjungan kerja ke PT Sultan Aren Indonesia atau SAI di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Sabtu lalu. Aliansa menjelaskan pengembangan aren akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, petani, kemudian penyediaan benih unggul, pembangunan industri hilir, hingga perluasan jaringan pemasaran hasil olahan aren. Menurutnya, Disbun Kutim memprioritaskan peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan budidaya tanaman aren yang modern. Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat pendampingan kepada petani, mulai dari proses budidaya, pengolahan hasil, pemasaran hingga penguatan kelembagaan agar usaha tani aren dapat berkembang secara berkelanjutan. Untuk menjamin ketersediaan benih berkualitas, Disbun Kutim juga akan menanam pohon induk aren gencah Kutim yang saat ini berada di kawasan Kandolo. Program tersebut dilaksanakan bersama pemulia dari Balai Penelitian Tanaman Palma atau Balitka Manado, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan UPT Pengawas Benih Disbun Provinsi Kalimantan Timur, serta Disbun Kutim sebagai sumber benih pengembangan tanaman aren. Tidak hanya berfokus pada budidaya, Disbun juga menyiapkan sarana dan prasarana industri hilir agar hasil panen aren dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah. Di saat yang sama, pemerintah daerah akan membangun jaringan pemasaran guna memperluas penyerapan produk olahan masyarakat. Ya, pendengar dan pemirsa, Aliansa menuturkan bahwa tanaman aren memiliki potensi ekonomi yang sangat besar karena hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan. Selain menghasilkan nirah yang diolah menjadi gula cetak, gula semut, dan juga gula cair, aren juga menghasilkan kolang-kaling, kemudian ijuk, lidi, hingga batang tua yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Bahkan pati atau sagu aren dinilai berpotensi mendukung program ketahanan pangan sebagai alternatif selain sagu rumbia. Dalam upaya mempercepat pengembangan itu, Disbun Kutim menjajaki kerjasama dengan PT Sultan Aren Indonesia. Kolaborasi itu difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani, pengembangan industri hulu dan hilir, perluasan pemasaran, serta penguatan kelembagaan petani dengan mengadopsi pola pengembangan yang telah diterapkan perusahaan tersebut di Medan.
Disbun juga menegaskan

0: bahwa Kutim memiliki keunggulan berupa aren genjah Kutim yang telah ditetapkan sebagai satu-satunya varietas aren nasional oleh Menteri Pertanian. Namun keberadaan pohon induk di kawasan Kandolo yang berada di wilayah Taman Nasional Kutai menjadi perhatian, sehingga pembangunan kebun induk duplikat di luar kawasan tersebut menjadi salah satu prioritas untuk menjaga kelestarian plasma nutfa varietas unggulan tersebut. Di sisi lain, sejumlah tantangan masih perlu diantisipasi, di antaranya adalah keterbatasan tenaga kerja pada kegiatan panen dan pasca panen. Pengolahan nira dikatakan menjadi berbagai produk turunan serta kebutuhan bahan bakar dalam proses produksi. Sehingga melalui berbagai strategi itu, Disbun Kutim berharap komitmen dan juga komoditas aren ini semakin diminati masyarakat sebagai alternatif usaha perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pengembangan aren juga dapat dilakukan melalui sistem tumpang sari bersama tanaman buah-buahan, kakao maupun kopi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Sementara itu, CEO PT Sultan Aren Indonesia Ilham Saputra juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh rencana pengembangan komoditas aren di Kutai Timur. Menurutnya, potensi aren di daerah tersebut sangat besar dan memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan apabila dikembangkan secara terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir. Dikatakan kebutuhan pasar terhadap produk-produk olahan aren terus meningkat, baik di dalam negeri maupun pasar ekspor. Kondisi itu menjadi peluang besar bagi Kutai Timur untuk mengembangkan industri aren yang berdaya saing. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha, pengembangan aren di Kutim diharapkan mampu menciptakan industri perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi, kemudian tentunya ramah lingkungan, berkelanjutan, sekaligus membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan petani. Ya, pendengar dan pemirsa, informasi-informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Warta Kutim Pagi.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih?
3: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
4: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
4: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
6: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
5: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
6: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
7: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
5: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
6: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
7: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
8: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
0: RPD Kutim 99.4 FM. Terima kasih pendengar dan pemirsa masih terus bersama kami di Warta Kutim Pagi pukul 7.45 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya, kita ke Kecamatan Sangkulirang dengan informasi Sangkulirang jadi pusat layanan adminduk pesisir. Kembali dari Prokutim. Komitmen pemerintah Kecamatan Sangkulirang dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima dan responsif terus menunjukkan progres yang signifikan. Tidak hanya menjadi fokus pada ketertiban administrasi internal, kecamatan tertua di pesisir Kutai Timur ini juga sukses menjadi penyelamat bagi warga di kecamatan tetangga dalam pemenuhan dokumen kependudukan. Hal itu terungkap dalam laporan capaian kinerja tahun 2026 yang disampaikan oleh Camat Sangkulirang Cipto Buntoro di hadapan Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman dalam sebuah acara kedinasan di Gedung Serbaguna Sangkulirang pada Kamis lalu. Dalam paparannya, Cipto Buntoro menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, hingga kartu identitas anak kini menjadi prioritas utama yang digenjot secara masif. Bahkan tingginya antusiasme dan juga kebutuhan masyarakat membuat jajaran staf kecamatan rela meluangkan waktu yang ekstra. Menariknya, kemudahan akses yang dihadirkan Kecamatan Sangkulirang tidak hanya dinikmati oleh warga lokal. Berdasarkan laporan berkala, kantor kecamatan ini juga menjadi tumpuan bagi warga dari luar wilayah, seperti Kecamatan Sandaran, Kecamatan Kaubun, Karangan, hingga Kaliorang. Wilayah geografis pesisir yang menantang membuat Sangkulirang menjadi pusat pelayanan yang paling realistis dan terdekat bagi masyarakat sekitarnya, dengan volume pelayanan terbesar berasal dari warga Kecamatan Sandaran. Langkah ini diperkuat melalui kolaborasi apik bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur melalui program Jemput Bola yang digelar sepanjang bulan Juni kemarin guna memastikan seluruh warga di pelosok pesisir memiliki dokumen negara yang sah. Inovasi pelayanan di Sangkulirang tidak berhenti pada dokumen domestik. Cipto mengatakan pihaknya kini tengah mematangkan persiapan kerjasama tahunan dengan kantor imigrasi Berau untuk menghadirkan layanan pembuatan paspor langsung dari Sangkulirang. Di sisi penguatan internal, Kecamatan Sangkulirang juga menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan desa yang disiplin. Rapat koordinasi rutin digelar secara bergiliran setiap 3 bulan sekali dari desa ke desa sebagai upaya evaluasi kinerja. Pola ini sukses menstimulasi perangkat desa, termasuk sekretaris desa, untuk lebih akuntabel dalam mengelola administrasi keuangan pasca pembinaan dari DPMDes Kutai Timur. Pendengar dan pemirsa, melalui pendanaan mandatori APBD Kutim 2026, pihak kecamatan juga bergerak responsif terhadap isu sosial yang sedang marak di generasi muda. Bekerjasama dengan Polsek Sangkulirang dan Dinas Kesehatan, jajaran kecamatan telah merampungkan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tak kalah penting adalah pekan lalu, kecamatan ini juga menggelar edukasi cyber untuk membentengi masyarakat dari jeratan fenomena pinjaman online atau pinjol ilegal dan judi online yang kini meresahkan. Program pembinaan ini dipastikan akan berlanjut pada bulan Juli ini dengan menghadirkan pakar dari Samarinda guna memberikan pelatihan personal branding bagi aparatur dan juga pemuda setempat. Langkah transformatif yang ditunjukkan Kecamatan Sangkulirang ini pun mendapatkan apresiasi hangat dari pemerintah daerah dan diharapkan menjadi pemantik bagi wilayah kecamatan lain di Kutai Timur untuk terus berinovasi tanpa batas demi kesejahteraan masyarakat.

Ya, kita ke informasi seputar Dispar Kutim dongkrak kunjungan wisatawan melalui Festival Sekrat Nusantara. Dari antara Kaltim kami hadirkan. Dinas Pariwisata Kutai Timur terus memperkuat promosi destinasi wisata melalui penyelenggaraan Festival Sekrat Nusantara yang akan digelar di Pantai Sekrat Kecamatan Benggalon pada 10 hingga 12 Juli 2026. Dari Dinas Pariwisata fokus pada promosi pariwisata dan publikasi kegiatan. Untuk rangkaian ritual adat dipersiapkan oleh pemerintah Desa Sekrat bersama para tokoh adat. Dikatakan pihaknya memfokuskan dukungan pada promosi destinasi dan publikasi kegiatan agar Festival Sekrat Nusantara dikenal lebih luas. Festival tahunan itu diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya masyarakat pesisir. Ya, pendengar dan pemirsa, festival ini akan menghadirkan berbagai kegiatan yang mengangkat budaya pesisir, di antaranya atraksi adat, pertunjukan seni dan musik tradisional, hiburan rakyat, bazar UMKM dan ekonomi kreatif, serta sejumlah perlombaan seperti lomba kuliner hasil laut, fashion batik, tari kreasi, layang-layang hias dan menyanyi dangdut. Mahriadi mengatakan promosi festival terus dilakukan melalui berbagai saluran termasuk media sosial. Selain itu, Dinas Pariwisata juga akan mengundang peserta dan tamu dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur untuk ikut memeriahkan kegiatan ini. Meski belum dapat memprediksi jumlah kunjungan wisatawan tahun ini, Mahriadi optimistis festival tersebut akan semakin memperkuat daya tarik Pantai Sekrat sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kutai Timur. Dirinya menambahkan pemerintah daerah juga membuka peluang agar Festival Sekrat Nusantara dapat diusulkan menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata. Namun usulan tersebut harus melalui sejumlah tahapan termasuk memperoleh rekomendasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Kita ke informasi seputar rapat banggar kembali batal. DPRD Kutim siapkan hak interpelasi untuk TAPD dari pusaranmedia.com. Ketidakhadiran tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rapat banggar untuk ketiga kalinya memicu reaksi keras dari legislatif. Sejumlah anggota dewan kini mempertimbangkan penggunaan hak interpelasi guna meminta penjelasan resmi pemerintah daerah terkait pengelolaan anggaran termasuk mekanisme pembayaran utang daerah. Anggota DPRD Kutim dari fraksi Demokrat Mas Dari Kidang mengatakan hak interpelasi menjadi salah satu opsi yang akan didorong apabila pemerintah daerah terus mengabaikan agenda pembahasan bersama legislatif. Menurutnya, penggunaan hak interpelasi merupakan kewenangan konstitusional DPRD untuk memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah daerah atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, terutama terkait kondisi keuangan daerah. Mas Dari juga meminta Bupati Kutim mengevaluasi jajaran yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran dan menilai berulangnya ketidakhadiran TAPD menunjukkan kelemahnya koordinasi di internal pemerintah daerah. Masih seputar Basnas Kutim salurkan bantuan UMKM, santunan yatim dan bedah rumah senilai 1,7 miliar. Dari Viral Kaltim. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kutai Timur menyalurkan berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat dalam kegiatan Lebaran Yatim dan Pendayagunaan Basnas Kutai Timur yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati. Kegiatan itu dihadiri Bupati Kutim, kemudian jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala OPD, Kementerian Agama, para camat, penerima bantuan hingga pelaku UMKM. Dalam kegiatan itu, Basnas menyalurkan bantuan usaha ekonomi produktif kepada 173 pelaku UMKM dengan total anggaran 835.440.000 lebih. Selain itu, santunan sebesar 1 juta diberikan kepada 842 anak yatim dan duafa Sekutai Timur dengan total bantuan 842 juta yang langsung ditransfer ke rekening penerima.

Ya, kami hadirkan informasi seputar Wakil Bupati Kutim Mah Yunadi dorong penerapan manajemen talenta ASN di Forum Apkasi. Wakil Bupati Kutim Mah Yunadi menghadiri dialog otonomi daerah yang berlangsung di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada Kamis lalu. Dalam kegiatan yang menjadi bagian dari hari ulang tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Apkasi ini, Wakil Bupati didampingi jajaran di lingkungan Pemkab Kutim menjadikan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat sinergi antara daerah serta mendukung peran Apkasi sebagai wadah strategi dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ditemui di sela kegiatan, Wakil Bupati Mah Yunadi menyambut baik kegiatan dan materi yang disampaikan dalam seminar tersebut, terutama berkaitan dengan pengelolaan ASN. Menurutnya, pengelolaan ASN berbasis kompetensi menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung percepatan pembangunan. Hal ini karena aparatur yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya akan mampu bekerja lebih optimal, profesional, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan kegiatan yang dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Republik Indonesia, Sudan Arif Fakrullah, pria berkacamata ini menilai bahwa melalui forum Apkasi, pemerintah daerah banyak memperoleh masukan dan informasi penting yang dapat diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya aparatur di daerah. Selain itu, pemerintah juga tengah bersiap untuk mempercepat implementasi sistem merit melalui penerapan manajemen talenta ASN. Langkah itu didukung dengan berbagai capaian strategis, diantaranya penghargaan penerapan sistem merit kategori baik pada tahun 2023. Rekomendasi Badan Kepegawaian Negara BKN untuk implementasi manajemen talenta serta terbitnya Peraturan Bupati Kutim Nomor 28 Tahun 2025 tentang manajemen talenta ASN. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang lebih profesional, transparan, dan berbasis kinerja. Melalui manajemen talenta, diharapkan setiap ASN dapat dipetakan potensi dan kompetensinya secara lebih terarah sehingga penempatan jabatan dapat dilakukan secara tepat dan objektif. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Sudan Arif Fakrullah juga menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara merupakan langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan di daerah. Menurut Sudian, manajemen talenta tidak hanya berfokus pada penempatan pegawai, tetapi juga memastikan bahwa setiap ASN memiliki kesempatan berkembang sesuai kompetensi dan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, birokrasi akan semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan. Informasi ini menutup jumpa kita di Warta Kutim Pagi edisi hari ini 6 Juli 2026. Terima kasih sudah membersamai kami untuk kurang lebih 30 menit dalam Warta Kutim Pagi hari ini, dan terus bersama kami di pagi hari ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah, karena sejumlah informasi-informasi dalam sepanjang hari ini atau 6 Juli akan kami hadirkan, baik dari dunia pemerintahan, kemudian juga informasi-informasi seputar aktivitas masyarakat yang mungkin sangat berfungsi dan berdampak pada keseharian masyarakat hari ini, seperti pemadaman PLN, kemudian juga informasi-informasi selengkapnya. Teruslah bersama kami di 99.4 FM, dan juga Anda bisa mengikuti informasi atau berita-berita hari ini